Alle bor lovsenar, nummer oheta, han har parissadan, Alex Warren, The Cat, Fever Dream. Och jag kan inte vore så att min daukli är Gillian Ward, Bachelors Party, massa fyrtu. Han är inte jag trendig om en jornada, för sen kom plus att han är spes och kol. Så det är inte som han är parissad, han kan personer i andra Bachelors till jag om sommar. Men hon kan lisa sig, hon bara tappar till det, obviamente, till tomorrow bara Malta och della Farid, normalt, hon bara till sig och kol. Bachelors Party av Malta och tradition i el, han kittar till regal Zaire. Tradik l-okkazjoni, però edin naqram weħlin, tipo li huma l-aqwa regalli tħoss li inti għandek tagħti f'Bachelor's Party ir-raġel, so għadin ngħidu fil-każ tiegħi jiġifieri tal-irġiel ħajkun il-Bachelor's Party. Jiġifieri jekk inti forsi jekk għandek xi idea jew kellha naqra aktar esperjenza minni fil-Bachelor's Party. Ibgħat li naqra WhatsApp ħalli tkun qed tgħinni dik innaqra żgħira anke grupp ta' sħabi għaliex m'għandha l-ebda idea ssir nixtru. Ibgħat li WhatsApp. 9-9-0-8-97 and I said in couple of days, my dad, rudimental, one give vibe chemistry. Oh my.